0: 93.1 Wimwaro FM.
1: Saya mau datang makan betul sama si Mugendi karena time kita elem makan betul rusak king. Nanti kageria Wimwaro. Ni apa stendi? Lima kuburan kan lima kuburan ambonda. Ni kami nak tambah kah mona kau jadi soya Mugendi. Area ya malai komit dah kenda. Ni ada Wimwaro. Ni enggan aja mona. Apa enggak di sini kira ni bang gua kira. Ini tuh mesti kangen dia waktu naja sini tuh gue nangka nana apa kina mato konsias kina kanjo nando yang mau apa tuh kena nawa apa gue mau orang itu deh nani kamen mereka mau yang buku nega tuh deh
2: gue mau dia tuh kita apa kinya kan yang mau dua rawa kampu dia neno sako kayak aku stage na nendi kangen dia rendi gue mau orang mono nani enggak gue nih kebin dikia gue tua tua naga kebin dikia kira kira gue nih mugiange naga kami magi lu mau buku dia gue mau orang itu mau itu deh nado mana di kangen dia kamen mereka nih gue tuh gue siarira
0: Wimwaro FM Yakaniko.

0: 101 we Mwaro FM.
1: Saya mau datang makan betawa mati di Mugendi karena time kita elem makan betaru lagi. Nanti kageria we Mwaro. Ni apa stendi? Emak buangkan, emak buang nampunda. Ni kami makan baka mona konca dasu ya Mugenge. Area ya malai komit dah kenda. Ni ada mua nengkan aja mona. Apa enggak disima kira ni bangga kira. Ini tuh mesti kangen dia waktu naja sini tuh gue nangka nana apa kina mato konsias kina tanju nando yang mau apa tuh kena nawa apa gue mau orang itu deh nani kana mereka mau yang buku nega tuh deh
2: gue mau dia tuh kita bapak punya kan yang mau dua dari rawa kampung yang neno sako kayak aku stage nah ini di kangen dia dia mau orang mono mono mono nani enggak gue nih kebini